ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe at kissfm@rawa. Guma kuri Kiss FM. Song of the Hour, Kiss FM.

utanga igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM. Song of the